DJ Mark and Joe, live in the mix. Ella es que tropa caldía, patoma la je pondilias de mina, no te dinas un negros oriental, el oño tan anina, guapa y uva dinas negros que tropa caldía. Then kosuki tadi asal lu ginsan pre DJ Mark and Joe, si kuat mina itu si pro DJ Oliver ski. DJ Oliver nih sa pro DJ kuat itu. Kosuki tadi asal lu ginsan. Ikan ada signal si ngurus advance karena on bawah harus gihulngan. Selamat kaya ni napre ha. Dia segihulngan dia. Dengan nama dia selalu ginsan.